0: no, o sungno kerak kline ni fando ta. Soi ni ni.
1: Abu no kato. Oke abu no, abu kaisa sung sini kesaruk sao kaya di ba. Kesaruk sao kaya tu abu tini na hami tengi ya. Abu ni bagi sung zora mar me aku sana haman bagi. Abu ya tegro kono teraka, baik ya. Galai ke khalogi mana sih abu. Abu ad zora on boham nai, ini mote boham ya. Neng abu nabi si barabari kelai gang kelai abu tem sejarah nento. Abu hai roksen ya di ba, bodoh bodoh. Bici rok, temang temang no, hamna ni lehar jagai bo, jaga sejaga kulugi test tau ka. Abu hingga saya tak, bono sung zora mar nai hamna ni bagai. Abu ni dojo question, zora sung no, perungi tong tak abu rok, dojo romna ni. Kebetulan nilar kita tunggu, tangguh. Bukunu sedikit ya, bukunu abang ya, hebi ba. Abah hanya sini halok rok, abah hanya madam. Halok rok darat lah ya, hebi ba.
0: Aau aau.
1: Kasiya borok.

0: abu ni dojo kesian do zora sungno sungli tongta ko aburok dojo romani geboto nilar kesa tongo tango bokuno sudigia bokuno bungia hediba abu hanyo sini halo grogo hanyo madam halo grog darar laya diba
1: au au
0: kasiya borok dona hard kaja ini bagi top apuru sing das zora smartness neng abu ni riak lain nai abu no neng abu klay tong hagelan neng abu tiap se horseng lainnya ni tanggu hayu juga.
1: Cik.
0: Abu ni lagi sing abu ni bagi zora abu mar nai. Bo anu saga sih kase ang muri nai abu no accept klay zora nai sing itu. Abu ke abu bayi sini uze bul buza budi. Ze baka hard neng mana itu. Abu terus terus hamdan itu. Tapi molom aja. Abu zora ta. Abu zora uze sistem abu klay. Ge baksa baksa, abah ikut seng soimi yang ge react layo. Login abu ni palta palti relayo he diba. Abu baik, abang ge, ini secret yang tak boh. Uze kesahmiya kini neng, arus bo, ke dalta biti thema hai.
1: Romdiu seng kaisa relation no. Build up kahinya ni, apa songsana ni, besuk sekeduk mas hal nang. Fia ba, abah ajarah. Kisi sabu jiang mau bayi sing, abah hai kaham relation sini kaham, je sempol ka abah bayi thangu.
0: Abah belai si, abah ngaji abah bagai sing bukung ni panang ka. Bayar tarik bayar panang ka. Bayar panang abah ngaji rasa ngaji abah ni palta palti. Ok, sana ni kuno dorga kerja. Abah bayar. Patient narak nani, dojo rom nani, zora. Abu zara kheti bati khanya re tak lai ning mai ha hamliya khlai maliya tak lai wati kripan ka tak lai wati tubang pan ka ba wati ti longi pan gara ka kuno te kuno khanya kre ki abu nang khalin bagi mana ching chena dor joro me bkha bai thanga tong la gula he ba ting je fru pano sine ber tongo betha yango abu je sing dor jo marom thai zora te waisa zora te waisa sine to zora phai tong la he ba Zora ke kosongi tunggu, zora ke seng rominar kemeja. Ia betul. Next ni bagai seng dia tunggani. Amo hero, ni no topik we patok dapat. Abun bagai fadi seng subrayisvis tu, jepuru krusho bul abu kaya. Bo abu just kai tu, thani cemiji ya fadi tunggule. Abu boro rongna busir di kai tu neng nakar di. Jepuru ulos jepuru bo krus ni mana thanggai baso. Angin bas pur Bangla, fayaru zara murug nairo. Zara purusor puru nuk nairo. Apus baru buka, baru ni abu sayman. Oh, moga ku gubunyo kaitu ni sajala. Seng bono belai saya kelih buthar mak lagi. Apus baru ni mana kisah mung payu ni tiba. Tapi bagian ke bo nilar ke soi tangan buke dojo zoranu nasiing do kaitu tani apri do mak. Bo naikan kapur nu bo baru isur bo abu nu
1: Kuno gue imang kamu.
0: Jatuh bersama orang, jatuh muninya orang. Bini, abu orang. Abu ses tadi mana baru Bangla ferry, Nawar ferry. Abu kaya syukur gue betari pay mana baru. Bina sesuatu ability. Abu kaya gue baru nasing gue muninya kaya tu ini ya ferry jambo. Bet kaya seng bawa apa nyong leh na. Seng bini jora hamia jora seng kalok mana. Kalai ke seng buka kalok mana nanggo. Jadi, dia kuno jaga apa berkhalog ya, kan? Neng apa hamna ni joramal macam, ayat iba. Ini bersabuti rokno bahannya seng. Kalai kuno kok kena yang itu kan? Kok na yang itu kan? Neng bono joramal macam. Neng bono kalai ke zoli woi, kalai ke hamia woi, bono apa kalai kan? Bono neng kundi neng apa maya tak? Bono tetap darah cuman tak. Bono panda kan? Kalai force neng apply kalai kan? Abun baginya ketar elem bago tega saya kok sama yang itu mano. Efficient chapter 5 ni 6 ni note ka. Zora no short behavior kaji. Zora balai hanya. Az zora no nung tip tipi short behavior kaji man kangke. Ni mu abong ngai kanta. Abu balai ke yang nang datang ko. Apa yang lain sih? Ni ni topi ko pun nung utah. Last 3 minutes abu nungte kalau tu kok saya mangkuk madam, apa kena? Kiti cawan kok saya rade zora kisah puno, abu zora mana kiti hekat sen tapa mak langit aku.
1: Aau, baksa kok sakai u sabai sugi hai, engzago, ambagai a zora wo romli ata. Aau.
0: Bung bung bini korang kanarake.

0: Basmento, jogamos bastante.
1: Ah, sojno.
0: Dora, se coloco lo que coloco sale hoy, para ver cómo sale.
1: Ah, bela y que hambre. Au, hay no hay cog duk fai tan pica que ya se gana. Hello. Hello, Funkaham.
2: Rebuti Mohan.
1: Oh, what's that going to
2: say? Rebuti Mohan by young Kotatum.
1: Ninimunke? Do sadi tini ni kok no tini nung ke tamro gwan suk kisa sai knati
2: ji ni tui ge ai ko jorani pi samani ba pai
1: au
2: ge ni ni oto pi pai tini ni ge jorani to pi bele ti musangi tong ha ha ji an yang go tini jorani pi sing tino wati pai nai marke wati pai a bo asu no mala ge ha ji
1: o tabu pai da tong ko wati
2: Emia hobung wati thega pai wati pemani bage aske tui botor kha aske baksa band bo pai thangmai ka je a bo asnu man ka ha ji
1: ah
2: enge wati pemo zorani bisi pi nong kha mui kuri ro mui tong mani zor wa tau ke mui bo kale man ka ha ji he di ba
1: au ke belai no o mia ro go belai na tung phlai tong mani enge zorani bisi ngor wati o phai chang do dor khlai kalang ka ha da na
2: Okay, what if I stumble?
1: Aw, belai ke hambai kereng wa bagi. Hello.
3: Hello.
1: Ei, Funka ham takuk buran shahor tong.
3: Yang digoreng darosan.
1: Aw, lamsuko takuk sadi do.
3: Lamsuko, ma hambai.
1: Funka ham.
3: Ini ni, unko. Jorani kok. Jorawo samung kang mah angkai kahamung nai. A jorani samung narang mah yang nyo hamung gaw. Yang aji di no pori maling kai si aku kota kai si pori. Basa kai aku kota su si pori si maya. Ketawa aku nu angin dama kaca. Aji ni sebab se ko apru kop kotin lah aji ni no kop kotin ba. Anggap mah pori yang kita buka apa no mah wanita pori yang keserai jalan aku. Kau jalan aku macam diri Maya. Aku yang tahu kau pora orang Maya. Wah aji ni borok bawa. Aji ni pian kau ni kau semua ngisi pori buka.
1: Si kelas hok tu tu iyo se kelas one dogoh ni dah.
3: Pori buka apa no tahu bab ni kau pori Maya. Kau apa tu kau tin entah macam apa. Kau bui nak orang kau sambil kayu nak orang kau sambil kayu. Mesti kaji. Aba hakik sih matangmu. Kau pori Maya. Bagaimana? Tahu ni serai. Kau pori mana serai? Serai ni nunggu. Kau apa jalan tu? Kau pori mana? Ya aba bab ni kau kaji. Jangan aba suka jaga bagaimana? Pora Maya kan?
1: Hey ni mawan cukta.
3: Mawan cukta. Aba no jalan. Oh jalan no kasih darman. Aba ang mabayu. Aba no. I don't know.
1: Aw. Do. Belai kena hambai.
3: Belai hambai.
1: आओ

cayó mal y un chano, cayó mal, pero por eso, pues hay veces que todo es malía, por lo tanto la economía no hay, ya con dos salarios, pues hay malía, pues hay veces no, pues hay no, ahora no tiene ya que vivir en acá, apuro no, tiene un chano, abren vagina, crack, sombrero, solo una cabo, cabo de saber tu mani no anda cabo, luego te crack, sombrero, de saber cabo mani de saber no no, por eso cagra o Samun orang sekarang tu, ada samun sering disini sehingga yokra sakra bawa nikah nanu budila klayi disu. Macam mana kan awo orang sekarang ada samun, awo tu nanu takkan ni ada sakai, ya pun disini busuk tak kaya. Aku lo makan desa bano, satu ni tungkun, batai, satu pun lebih mak layu nai. Aku ni beri sebulan rok sebulan, kita tahu sekali, beri sebulan bisingo raza tungkai, beri sebulan aku tahu sebulan. Desa kagak ada sama kita, tapi boleh makan waktu makan lain dengan kita pun sampai. Orang sekarang layar, tiap dua gara dungo panu, dangi pan. Apa yang dimanda punu, dangi manda macam mana? Oh, dangi panu, mana dungo panu? Dua banyak liang lu kurung ni apa? Liang orang macam ni, kiri masing dah tu dungi manu, tiga buah liang. Rasa mana jadi buah esok terus nak kata, dua banyak liang. Tiapa, dungo bela ikan sama ni tu. Dangai khabai mesenjar ni juga kerana bunuh korup sahaja, cawul mana juga. Dangai pa mesenjar abu juga kerana orang takkan bukan. Tiada abu kalau muntam, kenapa ni? Kau ini kau tu mana lah? Muncul sekali ya. Bukan itu dengan kereta muka, bukan dengan apa sekali ya. Abu bunuh khabai dangai pa korup sahaja. Eba abu sudah beruk deh. Inka abu tahu bukan pelajar, ia pun mari boleh naik ke kereta. Kau ini bunuh pada dangai. Abu, mana kena ni cari rumah mana? Abu, ya pergi je. Dua gerak dengur pa, jaga kebangga wa arulis pun sahoi kelangka. Tapi abu bayi bo, elem gerang mungu lagi dengur pa. Dengur, dengur mangka dua minggu. Dengur pani bo kesan kebangga tu nak kongka, korang tak korang niya. Kebangga nak kaya ka. Abu nanti kolesterol jauh sinha, kamu selangka. Nadi, itu mukanya begini orang kita. Kau anda boleh cakap begini, kau anda yang mesti sedih ni buat saka. Ini konstruktor satu dar polibuhu polisia. Kau angka, begini mukungo, kerja katina kau dia mukungo besar sela, fraksi sela saja. Begitu kebangga, kamu nak kerja besar sela, kita. Kita konstruktor satu dar polibuhu mana tahu kerja kau ber, dia asal sini selai kebang, begini begitu. Konstruktor Entah, wah, setahun ini supply kebang bin bihir bihir buhur, sila frog fisher, bahasa Amazon, apa itu? Abang ni bagi nabo, mana zakah? Beli besar no, rasa selama sano, ini, aku orang juga boleh bela kita orang nak cakap. Rasa ni besar rasa no, besar ukuran no, ini tu mungkin cara no. Tiapa, apa tu mungkin siapa kita je, mana ni, panjang mana mana ini, tiapa bin besar kau cakap. Ringo, besar sahaja bising juga. Asalnya, walau mana istilah mana bangun tinggal. Walau lemah, kalau lemah si, pemain sudah lemah. Mungkin besar pun itu nanti. Kesan-kesan walau sudah itu dikait tinggi, mungkin itu mungkin tak sebanyak lagi tak. Mana ada orangnya? Sekarang ini ada juga besar kano, rasa sahaja yang dicungkam. Tiada musik yang walau sudah lemah, rasa no, mana ada musik kita? Bukan rasa kamu tangguh nazar. Kamu mula dari masa lalu musim awal lagi, ibu bapa tak ikhlas. Dan bapa ni bersalah kerana kerjanya mampu mungkin dia berlalu. Kalau kerja macam mungkin dia cuma cuma. Awak ni bagaimana? Bersalah sama bisingo. Rasa sama dua gelak kainnya ni baju. Kain yang kain, dua mampu mungkin kuku kaya. Kalau kuku mungkin tangan ni nak. Tangan ni naik ni masuk masuk mana? Dua pasal dia. Tangan ni apa? Besar sungguh bersungguh, langsung terungkup, berkeluar dari gelang, berbicara. Apa yang ada bawa gelas selama ini kita sungguh? Apa kena sana? Apa tersebutnya? Tiada, sabo langsung terungkup. Apa bawa dari bahaya di sini? Langsung sini, langsung gay. Tiada nazar. Apa nama tingkat terbaik? Alam.

Biraan norak bay, ngapa hai kena jodoh nak ham kering tong di ham bay teh kulum bay kya. Aku ke norak korosa teh korosa nucu bau itu tong di, ngapa hai kena jodoh nana hai na hai kulum bay kya.